Ia si tatu wasi tasi fo I le atu nuu palangi a tau o tatu whaafonga fo I matau whaafonga soo I a tatu pesi Samoa. Ia si tatu o tasi a tatu te whalonglongo I pesi palangi po le afo se matangofie lau whaafonga. Ia malau fo I whalonglongo.